tetemene yesu kristo bo emu dabida yesu nyina afɛdwɛnyamu na mɛwura